pencegahan dan pemeliharaan. Dalam istilah Arabnya al-wiqayah, pencegahan bertujuan untuk memelihara kehidupan kita ini supaya ia tetap sejahtera. Karena itu Allah berfirman, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan janganlah kamu campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Maksudnya, pelihara diri kita, jaga ia baik-baik, jangan cari atau dedahkan diri kepada bahaya, kepada penyakit dan segala macam kemudaratan. Nabi bersabda, fa inna lil jasadi alayka haqqan, hadis riwayat Al-Bukhari. Sesungguhnya bagi tubuh badan kamu itu ada hak tanggung jawab untuk dipelihara.